nabat kweom au heye tamaya nange melawa baya tamasaya taya ano maya heye eh haya

Taftaya na tewis moya nika moy shete sayang wabi moye wa yeta majvegi na wita choy no kwebe homaka.